makan gitu. Udah gitu Kakak Janti Susanto ya, selamat pagi Grace, apa kabar? Salam sehat selalu. Terima kasih, sehat-sehat juga. Kakak Jeffrey juga nih katanya hal sepele yang bikin kepikiran itu chat centang satu. Apalagi kalau chatnya ke pasangan. Pasangan lagi gak di rumah, terus kita chat centang satu. Wah, udah kemana-mana sih. Kalau Grace langsung lapor polisi orang hilang. Udah gitu sobat pagi Cambois, request lagunya Ungu Cinta Dalam Hati. Katanya salamnya buat Tante Grace aja. Semoga sehat selalu dan lancar rezeki. Kita seumuran ya, please ya, gak usah tante-tantean ya. Saya malah lebih kecil daripada Cambois ya. Lagi mikirin hal sepele katanya yang bikin kepikiran. Lagi mikirin BBM ngikutin harga standar dunia, sedangkan UMR ngikutin standar Jogja. Ya, gimana dong ya. Udahlah, kita sebagai warga negara yang baik, pura-pura bahagia aja. I'm happy.

0: Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Pastikan yo Majalengka digoyang, Banyuwangi bergetar, Denpasar bergejolak. Udah. Kan kita tak belajar kan. Foxy Anda sekarang sudah menit ke-17 sebelas dari jam 8 pagi ya. Waktunya kita buat masuk ke phone call, Fox on call. Tapi Grace cari ini nih gak ada ya. Jadi gak ada yang kayak biasa loh, phone call dong ha. Manual aja ya. Phone call dong ha. Phone call apaan tuh? Fox on call. Tring. Oke, dan hari ini ya topik phone call-nya adalah mitos dan fakta alat cek kesehatan mandiri. Jadi siapa nih yang punya alat kesehatan mandiri di rumah? Kalau ada itu apa dan alasannya kenapa? Kalau Grace tuh punya alat cek tensi ya, kemudian juga punya alat cek gula darah.

0: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ing wajah tiange niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: You're listening. Good morning, Foxian.

0: Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98XKT dan Basar Sheila on 7, sebuah kisah klasik nih yang bentar lagi bakal manggung di bulan Juli. Ada yang udah punya tiket? Kalau Grace nggak punya, Foxian awalnya nge-war ya kan, terus akhirnya makin kesini nggak dapet dan harganya makin naik, kayaknya ya udahlah mendingan pakai beli beras. Kasian banget ya mak satu ini ya. Atau mungkin ada yang mau jadi sponsor ya, ngajakin Grace nonton Sheila on 7, boleh banget, yuk kita gasken. By the way, Foxian tahu nggak sih kalau otak kita itu makin berkembang ketika kita melakukan hal yang tidak kita sukai. Nah kan, jadi banyak orang yang mengira otak berkembang paling baik saat kita melakukan hal-hal yang mudah dan juga menyenangkan. Ya bener kan, kayak gitu kan. Padahal nih, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa otak justru beradaptasi ketika menghadapi tantangan yang membutuhkan usaha lebih besar dan kadang hal yang tidak kita sukai. Dan dalam dunia psikologis belajar ya, fenomena ini dikenal sebagai cerebral difficulty, artinya kesulitan tertentu yang membuat proses belajar terasa lebih berat ternyata dapat membantu otak membentuk pemahaman dan juga ingatan yang lebih kuat dibanding ketika semuanya terasa mudah.
1: Sampai jumpa kawan.
0: Contohnya nih, kalau misalnya Anda mempelajari bahasa baru, udah gitu menghafal materi tanpa ngelihat catatan, mencoba keterampilan yang belum dikuasai, atau berlatih menyelesaikan masalah yang cukup menantang. Jadi jangan bilang gak bisa dulu, ya kan, diusahakan dulu sambil dilatih otaknya supaya lebih berkembang. Tapi kalau Gris ya, biasanya tuh kalau ngelakuin hal-hal yang gak disukai berujung pada stres, Foxian. Akhirnya stres, akhirnya lari ke makanan, akhirnya gemuk. Selalu mencari pembenaran di setiap kejadian. Nah kalau Anda yang lagi pengen coba untuk melakui hal-hal yang tidak disukai, stres rilisnya ini bisa dengan cara membalurkan sangat-sangat, Foxian. Karena ketika kita melakukan hal yang tidak kita sukai ya, begitu pulang sampai rumah kan kayak ngerasa tuh capek banget kan. Begitu dibalurin sama sangat-sangat, aroma lavendernya tuh benar-benar bisa bikin menenangkan pikiran. Ini diracik ya sama Babel langsung yang pasti bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Jadi kalau badannya pegel-pegel, linu, punggungnya, kakinya gitu kan, apalagi usia yang udah gak muda lagi, yang udah ringkih banget kan. Ini wajib banget sebelum tidur malamnya dipakein sanga-sanga yang ultimate sih kalau Grace rekomendasi ya, karena mengandung 140 bahan alami pilihan. Untuk kemasan aman, modern ya, bukan kayak minyak balur, minyak anginnya aki-aki yang kemasannya kaca atau gimana. Ini kita anti tumpah ya, jadi juga botolnya flip, gampang banget, pokoknya aman, gak tumpah kalau misalnya Anda masukin ke dalam tas. Jadi kalau misalnya pengen beli info lebih lengkap, boleh langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesannya di 081-993-101-02. Sekali lagi di 081-993-101-02. Sangat-sangat sing adalah one.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: You're listening Good Morning Foxian.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Di live TikTok ya, lagi ngebahas yang namanya ke toilet sambil bawa handphone. Kalau Grace bilang, Grace di rumah tuh gak pernah bisa ke toilet sambil bawa handphone, karena emang rulesnya gak boleh gitu kan di keluarga. Nah kalau di kantor, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung di kantor, ke toilet bawa tuh handphone, gak ada yang tahu gitu kan. Nah kalau kata kakak Cukar Deleng, bawa handphone sama bawa kopi gitu. Kalau laki-laki ke toilet emang kadang bawa kopi, bawa rokok. Emang iya, ke toilet bawa, kalau bawa handphone kan ya udahlah. Kakak bisa gitu, udah aromanya semerbak terus sambil ngopi. Kenapa enggak sambil sarapan sekalian, Kakak? Enggak, serius nanya nih Foxian buat yang laki-laki. Emang iya, kalau misalnya ke toilet sambil bawa handphone, bawa kopi, bawa rokok. Pantesan, laki-laki kalau udah di kamar mandi itu bisa 5 jam gak keluar-keluar. Kalau sarapan gagak, katanya kakak Lone Rangers. Ya kakak sekalian kan, paling enak tuh kan sambil ngopi, sambil makan getuk gitu, sambil di toilet ya kali. By the way Foxian, sekarang di Bali lagi ada yang namanya Pesta Kesenian Bali ya. Udah jalan-jalan belum kesana kemarin pas hari libur gitu? Kalau Grace sih gak, karena belum ya, karena rame aja kalau weekend, mendingan nyarinya di weekdays gitu. Nah kalau di Bali, kita punya yang namanya Pesta Kesenian Bali. Kalau di Jakarta tuh ada pameran terbesar se-Jakarta Raya ya, yang hadir lagi, namanya Jakarta Fair 2026. Dan udah jadi langganan setiap tahun ya, kalau sanga-sanga itu hadir di Jakarta Fair. Dan setiap tahun selalu diborong, diserbu ya produk dari sanga-sanga, karena emang sebagus itu kualitas ya Foxian. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair. Apa aja tuh promonya? Nih catat ya. Kalau beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 ml itu bakal dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Nah kalau Anda beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 ml itu bakal ngedapetin 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Gak sampai di situ aja, nih promonya lagi. Kalau beli 3 minyak sanga-sanga klasik yang 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk setiap pembelian saat weekdays. Nah kalau weekend itu gratisnya 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Wow, itu dikasih secara cuma-cuma loh. Dan juga dapetin diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Jadi juga ada lagi nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Gak sampai di situ aja, ada lagi guys nih tebus murah, dan juga ada kesempatan ngedapetin door prize menarik. Makanya langsung aja untuk Anda di seputaran Jakarta ya, kalau yang di Bali boleh jalan-jalan ke Jakarta, beli tiket dulu, mahalan tiketnya dong daripada sanga-sanganya. Langsung datang ke booth sanga-sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40. Dan ingat buruan gitu kan, karena persediaannya terbatas. Jadi alami itu ajaib, hemat itu nyata. Untuk info lengkap langsung aja kunjungi Instagram di @sanga_sanga_bali.

0: ngasih satu lagu aja tuh gak sabar pengen ketemu Foxian lagi, jadi akhirnya on air lagi. Gak ya, karena waktunya udah mepet di jam 9, jadi kita bakal bahas tentang phone call kita di pagi hari ini, Foxian. Asik. Ngapain sih? Jadi phone call-nya hari ini adalah kita bahas tentang kan hilang dia. Sabar ya. Oke. Tentang mitos dan fakta alat cek kesehatan mandiri gitu. Jadi siapa sih yang punya alat kesehatan mandiri di rumah? Kalau ada itu apa dan alasan kenapa nih? Kalau dari TikTok ya, ini ada siapa nih ya, kakak kan ketumpuk soalnya. Katanya punya alat cek tensi gitu. Tapi kalau misalnya mau coba harus 2 atau 3 kali sekali ngecek ya. Harus 2 atau 3 kali coba baru hasilnya akurat. Dan pastiin kondisi baterainya aman. Siap-siap. Yaudah kalau gitu kita ngobrol aja, mendingan langsung tanya-tanya sama narasumber kita gitu kan, biar gak berasumsi. Dan Grace juga sekalian pengen nanya, dulu pernah ngecek kesehatan itu benar-benar pakai sidik jari aja dan hasilnya semua kelihatan di komputer. Itu sebenarnya relate, bisa dipastikan, atau malahan cuman kayak mitos hoax aja gitu. Kita bakal ngobrol sama narasumber kita di pagi hari ini ya. Ada Kakak Ngurah Angga sebagai marketing PT Mahima, distributor jual alat kesehatan. Oke, kita sambungkan sekarang Kakak Ngurah ya. Bakal ngobrol-ngobrol nih, kalau sebenarnya kalau misalnya marketing alat-alat kesehatan, apakah harus ada basic sekolah kesehatan gak sih? Halo, selamat pagi Kakak Ngurah.
1: Halo, selamat pagi Kak Grace.
0: Selamat pagi Kakak Ngurah, apa kabar? Lagi di mana? Oke, udah sarapan apa belum? Kakak kalau di toilet tuh sambil ngerokok gak ya gitu ya? Kakak Ngurah lagi di mana nih? Lagi di kantor?
1: Lagi di kantor, sebetulnya lagi di kantor.
0: Oh gitu, kakak kan marketing PT Mahima ya, distributor jual alat kesehatan ya. Harus ada basic pendidikan di kesehatan gak sih Kak?
1: Kebetulan sih aku dari pariwisata. Nah kemarin karena gara COVID kita beralih ke kesehatan.
0: Oh gitu.
1: Ya untungnya di sini tuh kita dikasih pelatihan yang sangat-sangat bagus. Jadi ya mau nggak mau terjun sana sini juga kan banyak ya, gitu sih.
0: Oh ini. tapi lebih effort mungkin ya untuk trainingnya ya Kak ya.
1: Ya, trainingnya juga.
0: Oke, okay. Kakak Ngurah, kita lagi bahas nih mitos dan fakta alat cek kesehatan mandiri gitu kan. Sekarang soalnya banyak banget loh masyarakat yang punya alat kesehatan mandiri, mulai dari cek tensi, kemudian ada cek gula darah, biar nggak dikit-dikit mungkin ngecek keluar gitu kan Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya worth it nggak sih Kak untuk mengetahui cek kesehatan di awal gitu, kalau tensi, alat di, gula darah?
1: Oh, kalau menurut saya nih ya, itu sangat worth it ya, terutama untuk deteksi dini kan. Namun perlu dipahami juga kan, bahwa alat kesehatan mandiri bukan untuk menggantikan dokter, melainkan membantu kita memantau kondisi tubuh sehari-hari.
0: Oke. Oh, berarti emang di awal itu akurat juga hasilnya, cuman kalau kita udah terindikasi atau gimana, alangkah baiknya langsung ke dokter gitu ya Kak ya?
1: Ya, itu ya betul, itu sangat-sangat betul.
0: Nah, ini ada pertanyaan juga dari Foxian, katanya kalau mau ngecek itu baiknya 2 atau 3 kali, misalnya cek tensi nih, baiknya 2 atau 3 kali gitu untuk hasil lebih akurat, iya kakak?
1: Tergantung kalau tensinya yang kita pakai digital, ya, tapi ada merek tertentu yang cuma sekali doang, itu udah cukup sih. Ada merek tertentu yang udah oke, itu udah tersertifikat semua, itu sekali aja udah cukup.
0: Oh,
1: kalau yang tensinya,
0: itu mahal ya?
1: Ya, itu kan kalau harganya itu ya pasti mahal di kitaran di atas 500.000 di atas itulah.
0: Oh, di atas 500.000 mendadak tensinya Grace tinggi jadinya. Oh, berarti tergantung ada harga, ada kualitas juga ya?
1: Iya, kebanyakan kayak gitu. Tapi kan kalau emang kita di rumah, ya sebaiknya sekali dua kali itu masih oke lah. Jadi kan terkadang naik turun kita kan nggak pakai gini juga, nggak pakai stetoskop kan untuk ngecek gini ya detak jantung seperti itu tuh berpengaruh juga. Itu benar sih pertanyaannya kita itu. Kalau mau ya untuk di rumah ya, karena kita kan awam, untuk orang awam, masyarakat awam ya.
0: Betul. Benar sih kayak gitu. Oke. Nah terus kemudian kakak, menurut kakak nih kapan sih waktu yang tepat kita tuh benar-benar butuh sama alat cek kesehatan di rumah Kak? Kalau pas kita tahu kalau kita punya penyakit tensi gitu, atau mungkin dari sebelumnya dicegah, siapin aja deh.
1: Ya itu kalau kapan gini ya, waktu yang tepat tuh, ya kan kita nggak perlu nunggu sakit dulu ya. Ini biasanya menyarankannya kan untuk di rumah, biasanya kalau ada lansia, penderita hipertensi, diabetes, yaitu kolesterol tinggi, nah itu tuh harus tuh ada, karena kan kita mendeteksi dini untuk pencegahan hal-hal yang tidak kita inginkan, kan?
0: Oke, iya. Oke. Nah, bentar lagi kan mau hari raya nih, Kak, di Bali ya. Pastinya lawar, becelek, babi guling, sate, ya kan? Setelah hari raya tuh kalau menurut Kakak perlu nggak sih kita cek gula, kolesterol, atau asam urat, Kak?
1: Kalau setelah hari raya tuh kita kan makannya gini ya, daging-dagingan semua kayak yang tadi disebutin tuh. Nah, kalau mau ngecek sih, biar nggak kaget, biasanya H plus 1 atau nggak kita puasa dulu deh, after kita makan itu baru kita cek, takutnya tinggi di hari ya? Itu kita ngecek ya meledak sih semua waktu.
0: Iya lagi, udah gitu jadinya stres-stres sendiri, ya kan?
1: Pada kepikiran kan jadi stres ya dia.
0: Iya lagi, bener. Nah Kakak, kalau misalnya budgetnya Grace kan kau mendang-mending nih ya dengan budget pas-pasan gitu kan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, yang paling penting untuk alat kesehatan yang dipunya, kan ada sekian banyak ya, ada cek gula, ada cek kolesterol, ada cek tensi, ada asam urat juga kalau nggak salah Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri yang paling penting nih dengan budget terbatas yang harus punya di rumah tuh apa sih Kak?
1: Saya yang paling banget penting ya, kalau emang kita disuruh memilih satu aja gitu. Menurut aku pribadi, kita harus cek tensi. Tensi itu kan kita nggak tahu nih, ada hipertensi tiba-tiba itu kan serum killer juga kan, tiba-tiba serangan jantung tiba-tiba. Okay. Ya itu tuh yang kayak gitu tuh harus tuh, karena untuk cek gula itu ya kita masih bisa mengandalkan ke apotek-apotek terdekat ya, biar cepat. Juga itu kan nggak terlalu lah, tergantung juga kalau emang kalau punya riwayat gula darah, punya cek gula, karena kan kita harus ngecek gula yang kita terus juga kan, insulin resisten kayak gitu.
0: Oke, berarti tensi ini kadang-kadang orang-orang suka mendiagnosa sendiri ya Kak, begitu pusing tiba-tiba bilang oh tensinya rendah langsung makan telur asin padahal belum tahu gitu kan. Iya, itu Grace banget soalnya. Nah, by the way Kak, kalau dari sisi penjualan nih Kakak ya, selaku marketingnya gitu kan, alat yang paling banyak dicari tuh di masyarakat di Indonesia nih apa Kak?
1: Oh, kalau yang paling banyak itu adalah salah satunya tensi, biasanya juga alat cek gula, kolesterol, asam urat, ya, termometer juga sih, kan sekarang lagi musim tuh pancaroba nih kan.
0: Iya bener.
1: Nah, itu ya, termometer tuh penting. Kalau punya anak bayi nih, itu paling oke termogan juga. Itu kan
0: termogan
1: jadi jarak jauh tuh kita udah bisa.
0: Oh, yang kayak tembakan, tapi itu akurat Kak? Maksudnya kan dia nggak nyentuh langsung ke kulit kita gitu loh?
1: Itu sedikit membantu di saat anaknya benar-benar kan panas tuh, itu kan anaknya kan rewel ya. Nah itu tuh pakai itu aja kita mendeteksi dini kalau udah di nggak, yang penting nggak di atas 40 derajat aja. Kalau di atas 40 derajat kan takutnya ada hal yang nggak oke kan.
0: Step up, baru
1: cepet-cepet.
0: Oke. Kalau Grace sih kalau anaknya rewel mau ditensi ikat aja Kak, ikat dulu pakai tali. Ya kan? Biar diam dia. Kan untuk kebaikan bersama gitu loh ya kan. Nah, Kakak, kemudian saya pernah nih dulu ya, jadi ada pernah cek kesehatan cuman dari sidik jari yang kemudian hasilnya langsung connect ke laptopnya mereka dan bisa didetect gitu loh Kak. Jadi aliran darahnya begini, begini, begini. Itu kalau Kakak pernah dengar enggak seperti itu Kak?
1: Oh itu aku baru dengar, baru tahu aku juga ada kayak gitu detek pakai iya, jari dong. Mungkin sebelumnya mungkin sempat gini nggak, sempat screening kayak gitu mungkin?
0: Screeningnya pakai, oh screening nggak sih ya? Screeningnya paling cuma ditanya ada riwayat penyakit nggak, kayak gitu-gitu aja. Oh berarti berarti itu memang tidak termasuk ke dalam ini ya, cek kesehatan yang dari kedokteran ya, kayak dari medis ya?
1: Ya, baru tahu.
0: Oke, deh. Kakak, kemudian nih next nih, ada nggak sih tips nih biar hasil pengukuran di rumah tuh tetap akurat, Kak?
1: Nah, itu kalau tips untuk lebih akurat. Nah, misalnya kalau mencet tensi, cek tensi kita nggak boleh gerak kan? Kita nggak boleh gerak banyak, nggak boleh ngomong banyak, kayak gitu. Kalau cek untuk gula darah, asam urat, kolesterol, kayak gitu, kita harus puasa. Puasanya itu 8 jam. Nah, kalau kita, anggaplah tidur besok paginya kita cek, itu is okay, karena kan nggak ada apa-apa yang masuk lagi. Itu untuk gini, tetap akurat.
0: Oke, oh berarti kalau misalnya cek tensi nggak boleh ngomong ya?
1: Ya, boleh ngomong cuma jangan kayak gini intensnya kita boleh intensnya.
0: Oh, maksudnya jangan
1: gini,
0: terlalu banyak. Oh gitu, jangan terlalu banyak gerak gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya, oke okay, oke. Okay. Kakak by the way saya mau beli termometer dong, Kakak jual enggak? Karena termometer saya udah rusak dan saya sekarang pakainya yang ini kan yang baterai tuh kan Kak, yang apa sih namanya? Yeah. Apa namanya Kak?
1: Apanya tuh?
0: Termometer yang pakai baterai itu.
1: Oh, termometer banyak sih, termometer untuk di badan nih kan. Iya, itu iya. Banyak gininya, mereknya tuh banyak. Tergantung jenisnya juga. Yang paling oke okay itu kan aku boleh enggak sih nyebut merek kalau di sini? Oh,
0: kalau gitu jangan deh Kak, nanti mungkin gini aja kalau kalau misalnya ada yang mau beli gitu, kalau dia mau beli termometer atau mungkin cek tensi itu bisa kemana ya Kak ya?
1: Oh, bisa ke nomor aku aja langsung. Ntar aku jelasin juga semua alatnya, after sales-nya juga aku bantu kayak gitu.
0: Boleh di
1: share?
0: Bisa
1: aku ke
0: boleh di share nomornya? Nomornya? Mm-hmm.
1: Oke, 087-761-454-746.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Kakak Ngurah ya sharing-sharingnya hari ini. Sukses selalu. Terima kasih, sepenting itu ternyata memang mendeteksi dari rumah ya, dari awal ya. Thank you. Sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Ya, teman-teman Kak Grace.
0: Tuh, Foxian, jadi gak apa-apa ya kalau misalnya mau punya alat-alat di rumah ya. Yang pasti yang paling penting termometer sama cek tensi. Kalau Grace termometer udah ada gitu kan, cek tensi gak ada sih sebenarnya. Ada yang mau beliin?

0: mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngewolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Aduh, lagunya romantis banget. Direquest sama Kakak Yanian ya, yang di daerah Ubud katanya, Ubud panas banget. Kakak tahu enggak sih, saking panasnya aku pikir udah jam 10 sekarang, ternyata masih jam 9. Kakak Yanian udah isi survei dari PRSSNI enggak? Ah, susah banget lagi. PRSSNI Bali belum Kakak Yanian. Kalau belum diisi ya, udah Grace kirim linknya. Grace mau sapa-sapa juga ada Kakak Andi. Hai, terima kasih banyak ya, langsung dan katanya diisi survei pendengar dari PRSSNI Bali. Terima kasih banyak. Kemudian Kakak Netu juga hai, selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih udah joinan. Kakak Cakra juga, Kakak Ndels juga yang OTW ke Gianyar katanya. Salamnya buat siapa ini ya? Sebentar. Kak Andel sabar. Aduh ini agak Kak Andel katanya mat bagi mat aktivitas ya. Semoga hot aja dan tambah seksi. Oh iya dong, pasti dong, karena saya pakai skincare sangat-sangat, makanya saya terlihat seksi. Dari Indel Siga Subarat yang lagi OTW tuh Gianyar katanya, salamnya buat Anya dan juga Naomi. Terima kasih. Kemudian Kakak Dewi Orchid juga selamat pagi menjelang siang. Katanya nih, ada tipe orang tuh berbeda-beda Kakak. Ada yang dikasih pressure malah makin bagus, ada yang dikasih pressure malah makin stres. Kalau Grace, tipe orang yang dikasih pressure malah makin stres karena OVT. Kemudian Kakak Gede Pasuk Sugiana juga, Kakak Ambul Bali juga selamat siang menjelang sore, enggak dong ya, selamat pagi menjelang siang. Katanya selamat pagi Mbak Cantik, hal sepele yang bikin kepikiran, mobil kotor. Eh, malamnya dua tamu minta tur pagi-pagi, biasanya langsung cuci mobil jam itu juga biar bisa tidur. Ih, keren banget loh ini loh ya. Jadi benar-benar mengutamakan fasilitas, mengutamakan kualitas. Keren, pokoknya sukses. Semoga dapet tips 10 juta rupiah dari satu orang. Grace mau ngucapin makasih juga yang udah joinan ya, yang udah ngelihat dari TikToknya Grace Live ya. Ada 12K yang nge-like, terima kasih, jempolnya kapalan. Kakak Netu sebagai like terbanyak, terima kasih banyak ya. Abis ini saya beliin deh body balmnya dari Sanga-Sanga, biar kapalan di jempolnya bisa ngelupas ya kan. Kalau udah mulai kering ya, terus masih merah-merah kayak koreng gitu, itu pakainya minyak gatalin. Nah kalau misalnya mau beli produk-produknya, udah sekarang tuh udah tersebar di seluruh Indonesia. Bisa langsung datang aja ke Dekat Ranjang Bali, bisa juga datang ke Kimia Farma, K24 Apotik dan juga Century, yang pasti produknya itu asli ya. Pokoknya sekali lagi pastikan aja beli produk asli ya. Dan juga sekarang kita ada produk baru, minyak gatalin. Oke, Sanga-Sanga emang benar-benar sing ada lawan. Grace jadi gak fokus nih gara-gara Camboys. Lupa, bener sekarang.

Foxian ya, mulai tadi subuh-subuh udah bangun buat nonton pertandingan Belanda melawan Jepang yang hasilnya imbang. Kalau gitu ngapain ditonton? Udah subuh 90 menit, seri. Kan nyesek banget gak sih? Harusnya ada yang menang, ada yang kalah gitu. Sweet aja deh kalau emang gak bisa. Belum lagi ditambah berita-berita ya kehilangan nih, kayak satu breaking news nih, kasian banget. Jadi timnas Inggris itu kemalingan, Foxian. Jadi si Harry Kane itu sampai cuma pakai sempak doang. Waduh, kok bisa gitu kan? Jadi tim nasional Inggris mengalami nasib buruk jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Nah, anak asuhnya Bapak Thomas ini ya, kehilangan barang berharga dalam insiden yang terjadi Swap Soccer Village Kansas City. Jadi, mereka lagi latihan gitu kan. Harry Kane dan timnya narok barang di locker. Hilang, sampai akhirnya dia cuma pakai sempak doang. Dan fotonya beredar, kapten timnas Inggris si Harry Kane ini sampai menggunakan sempak doang dikarenakan celananya ikut digondol maling. Waduh, malu banget ya kan. Jadi bukan tak mungkin ya kejadian ini membuat Harry Kane ngamuk di lapangan dengan mencetak banyak gol sebagai bentuk bahwa timnas Inggris tetap bisa tampil gemilang meskipun keluar cuman pakai sempak doang. Gak sedih ya, tapi gimana, fotonya beredar, harusnya sensor sih ini.

dipakai nyanyi-nyanyi di jam segini, di jam brunch, jadi breakfast lunch ya. Dimana jam makan siang, jam sarapan udah lewat tapi makan siang belum. Perut udah mulai keroncongan juga nih Foxian ya. Udah kepikiran belum mau makan apa nanti malam? Kok malam sih? Nanti siang. Iya, maksudnya siang mikirin juga makan apa, malam juga mikirin. Kalau Gris tuh ya udah dipikirin semuanya dari pagi hari Foxian. Jadi pagi-pagi tuh udah kayak ngelis, nanti siang mau makan ini ah. Udah gitu nanti malamnya menunya ini ah gitu. Jadi gak bingung lagi pas udah jamnya makan. By the way, siapa yang lagi ngerasain sakit punggung nih Foxian? Saya. Jadi banyak banget penyebabnya ya. Bisa karena skoliosis, bisa karena penuaan dini. Nah ini di Jepang ada alas tidur yang terbukti bisa perbaiki tulang belakang dan juga ramah di punggung. Jadi namanya Shikibuton. Oh, campuran Jepang Bali dia. Shikibuton artinya buton satu gitu, enggak gitu ya. Jadi Shikibuton adalah alas tidur tradisional Jepang yang memiliki permukaan lebih kokoh dibanding banyak kasur modern. Jadi dia bukan kayak spring bed yang begitu didudukin mental sana mental sini kan. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa alas tidur yang mampu menopang tubuh dengan baik itu dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan menjaga posisi tulang belakang tetap netral saat tidur. Dan meski ya tidak cocok untuk semua orang, banyak pengguna memilih Shikibuton karena merasa punggung lebih nyaman dan tubuh tidak terlalu tenggelam saat beristirahat. Jadi kalau tidur di alas Shikibuton, jangan lupa dibalur sama sanga-sanga. Apalagi tidurnya di Jepang, dijamin bakal nyenyak dan hilang semua sakit punggung.

Dan pasti yang satu single dari Rehab featuring Rian Arnold ya Mas Gasolina. Nah ini naturalisasi dari Jawa. Makanya walaupun namanya Gasolina tetap dipanggil Mas ya. Yang sudah mengantarkan kita 52 menit lepas dari jam 9 pagi. Jadi waktunya Gris harus pamit undur diri. Foxian gak kerasa loh ya 3 jam rasanya pengen nambah. Boleh gak sih sampai jam 12 siarannya? Jangan dong ya. Oke, Grace mengucapin makasih banyak yang sudah joinan. Hari ini rame banget pada temu rindu, temu kangen sama Grace ya. Setelah beberapa hari kemarin kita gak ketemu. Ini ada Kakak Agustinus Rudy ya. Selamat morning Kakak Agustinus Rudy. Morning menjelang siang katanya. Tetap semangat dan sehat. Nah, terima kasih. Jumbo is deal ya, 100 ribu. Ada bisnis banget sama Camboys nih ya. Deal, okay, deal. Saya yakin saya bakal menang. Kemudian kakak Neto juga makasih banyak. Ada juga kakak Yanian, terima kasih banyak. Kemudian kakak Agus Wiono, kakak Andi, kakak Cakra, kakak Andels, kakak Dewi Orchard. Nih siapa gak ada namanya, sabar Gris cari dulu kakak Sumarno. Siapanya Sumanto ya. Agak mirip soalnya bukanya. Kemudian kakak Gede Pasok Sugiana juga, kakak Ambul Bali, kakak Decip, kakak Fortune, kakak Gung Ana, kakak Jeffrey juga makasih, kakak Tupurwa, kakak Elis Windayani, kakak WPS Pondok, kakak Zulia juga makasih, kakak Made Hendra Saputra, kakak Adi Suputra juga, kakak Janti Susanto, terima kasih banyak. Terus yang dari TikTok makasih ya, yang tangannya udah pada kemeng sampai akhirnya 12,5 like. Pokoknya I love you semua Foxian ya. Setelah kemarin jadi buzzer bayaran, sekarang jadi tap-tap layar bayaran. Udah ah Grace mau pulang ya. Mau makan dulu, lapar, menu hari ini bakso. Enak banget. Foxian yang mau makan siang, ayo dipikir-pikir dari sekarang mau makan apa. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semuanya yang lagi bekerja, tetap semangat bekerja. Ingat ini hari Senin, masih panjang banget ke hari Sabtu. By the way ya, Rahajeng, Galungan, Lan Kuningan, Dubogi, Desang yang Widiwasa, Ngawai, Cenin, Kerahayuan, Sarang Sami. Aduh, untung lulus. Yang belum ngisi survei dari PRSSNI, ayo kita sama-sama terlibat dan juga membuat Radio Bali untuk lebih maju dengan mengisi surveinya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X ke Denpasar. Grace mau pulang aja kebanyakan kata-kata ya. Oh iya, ditanya kapan siaran lagi. Grace siaran lagi hari Kamis ya, Kamis pagi jam 7 sampai jam 10. Besok sama Rabu Adrian dulu. Jadi hari Kamis stay tune. Tapi besok juga stay tune dong. Pokoknya stay tune 1 kali 24 jam di Fox Radio Bali. Walaupun udah berubah menjadi zzz, tetap harus didengerin ya. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sayang ada lawan. Abis ini ada Bella. Hai Bella. Lama banget gak ketemu Bella. Apa kabar? Bella. Bye-bye Foxian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mulut FM, Fox Radio Bali, Simply The Best Station. Sejauh ku memandang. Asik. Memandang apa, Bella, hari ini? Memandang kenapa Bali makin panas tapi makin dingin juga ya. Wow, sudah ada gabungan nih di TikToknya Fox Radio Bali ya. Sebentar, Bella mau sapa-sapa dulu. Hola, hola, Bella cantik banget hari ini. Ada jantung-jantungnya. Jadi buat Foxian yang mau gabungan, boleh langsung aja ke TikTok ya, Fox Radio Bali. Di sana sudah ada, bisa melihat Bella lagi live. Di sini juga sudah rame yang joinan. Ada Kakak Hidaryani. Hola Kakak. Hai Kak Bella Octavia. Halo. Halo juga yang sudah gabungan di sini, ada Kakak siapa nih? Lucy Lucky. Hai hai. Yang sudah gabungan boleh aja langsung merapat, yang mau request lagu boleh ke WhatsApp juga ke nomor telepon 087-8784x102. Hari ini entah gimana ya Foxian ya, agak lemes, agak capek gitu ya. Kenapa Bella? Capeknya kenapa? Ya capek gara-gara BBM naik. Jadi kayak beli, biasanya belinya 40.000 gitu ya BBM. Sekarang 40.000 gak dapat apa Foxian. Jadi belinya 70.000. Apalagi kalau mobil ya Foxian ya. Aduh, gimana ini? Ayo dibantu tolong. Nanti Bella bakal ngebahas juga tentang BBM ya Foxian ya. Ternyata BBM di Indonesia walaupun naik Pertamax itu tuh lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Tapi sabar, nanti kita akan bahas kira-kira kenapa seperti itu ya. Jadi buat Foxian yang pengen merapat boleh aja langsung sekarang juga, yang dengerin streaming juga bisa di www.foxradiobali.com. Jangan kemana-mana ya Foxian ya, karena Bella cuma sebentar aja, 2 jam aja sampai jam 12 siang. Nah,

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: You are listening Extra Time.

Fox Radio Bali, simply the best station. Percaya padaku. Ayo percaya Foxian, percaya bahwa harga BBM akan turun kembali semula gitu kayak harga awal. Oh, kayaknya enggak deh. Aduh, gimana nih ya Foxian nih ya. Anyway, aduh, lumayan kerasa banget sih menurut Bella pribadi ya. Apalagi ini yang biasanya menggunakan Pertamax ya Foxian ya. Cuman nih ya Foxian ya, kemarin tuh agak ada yang mulai menggerutu tuh Foxian, gara-gara ada ungkapan yang bilang bahwa sebenarnya harga Pertamax pun yang sudah naik itu enggak yang naik-naik, enggak yang mahal-mahal banget Foxian. Karena memang kalau dibandingin sama negara-negara lain, ini memang harga Pertamax yang ada di Indonesia itu jauh lebih murah ya Foxian ya. Mungkin yang belum tahu, Bella bakal spill dulu harga-harga BBM di beberapa negara ya Foxian ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Indonesia yang harganya sekarang per liter 16.250, terus kalau misalnya di Singapura Foxian itu adalah setara dengan harga 45.420. Terus kalau misalnya di Filipina itu harganya 25.100 itu per liternya. Memang kalau misalnya dibandingkan sama Indonesia, itu Indonesia jauh lebih murah. Tapi Foxian, tolong ya. Ini gara-gara kemarin tuh ya, kalau kita omongin sendiri agak gerutu gitu ya. Iya, memang bisa dibilang kalau harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah ketimbang negara lain. Tapi UMR-nya itu gimana? Ini ya, kemarin kayak Seskap Teddy gitu ya, Sekretaris Kabinet yaitu Teddy Indrawijaya, ini menegaskan bahwa harga Pertamax RON 92 di Indonesia tuh masih tergolong lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi tolong dong, ini lihat juga berapa UMR-nya di Indonesia. Kalau misalnya harga Pertamax segitu mah, ya kerasa mahal lah ya kan.

0: 98X Kota Denpasar, Glenn Fredly, Karena Cinta.
1: Hari ini
0: emang kita bisa kayak lebih menjalani hidup lebih happy gitu ya Valsiannya. Ya karena cinta. Kalau hidup itu gak ada cinta, itu kayak masak sayur tanpa garam Valsiannya. Apalagi kalau misalnya Valsian pengen lebih happy lagi menjalani hidup, jangan lupa buat join ya. Karena ini adalah ada acara pameran terbesar se-Jakarta Raya, apalagi kalau bukan Jakarta Fair 2026. Karena ya Foxian udah jadi langganan tiap tahun nih, sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin banyak banget promo-promo menarik ya, yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Catat ya Foxian ya, yang bisa Foxian dapetin. Kalau Foxian beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili itu bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 mili ini bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau ya, gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Dan juga ada diskon 10.000 Foxian untuk produk terbarunya sangat-sangat, yaitu minyak Gatalin. Ada lagi nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Ada juga lagi tebus murah nih yang bisa Foxian dapetin untuk mendapatkan door prize menarik ya. Jadi langsung aja datang ke booth sangat-sangat yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Karena ingat ya, persediaan terbatas ya. Jadi alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya langsung aja cek Instagram kita di @sangasanga_bali. Karena sangasanga, sing ada lawan.
2: Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku,

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. How deep is your love? Your love, your love. Pengudara spesial Christian Bautista Foxian. Nemenin Foxian gimana hari Seninnya? Ayo ayo ayo, jangan malas-malesan. Ingat terus ya Foxian ya. Harga banyak yang naik. Kalau Foxian malas-malesan, ingat ya, kebutuhannya terus masuk yang harus kita penuhi Foxian ya. Gimana caranya kita manifest untuk namanya beli rumah, beli mobil, atau berangkat umroh kalau misalnya Foxian ini harga-harga pokok semuanya aja naik kan? Tenang Foxian, masih ada yang mungkin terjadi. Karena untuk Foxian yang mau dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga masih terbuka lebar. Karena periodenya nih sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Langsung aja Foxian bisa. Pertama ya, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian Belur atau Tanah Milah Tanah Muka Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Terus Foxian bisa lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Nanti di kategori peserta bisa diisiin karyawan, konsumen, atau sangasien. Jadi tulis di kategori peserta pada amplop, lalu kirim deh. Kirimnya bisa mampir aja ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga ya. Pabrik Sanga-Sanganya ada di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxian, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang Foxian buat dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Balikan lagi barengan Bella Octavia Foxian. Sudah ramai yang menyapa-nyapa, apalagi yang melihat Bella Octavia yang cantik ulala tralala tralili. Ini lagi live di TikTok. Yeay. Ada siapa aja? Ada kakak apa nih? Kakak Lone Rangers ya. Ya Kak Bella, kagak diajak. Ih, Kak Grace katanya udah nyampe rumah atau lagi di warung bakso. Oh, lagi makan bakso ya Kakak Grace, gak ngajak-ngajak, tega banget. Halo juga Kak Lone Rangers. Yuk gabungan dulu Foxian, langsung aja ke TikTok kita Fox Radio Bali ya. Atau yang pengen dengerin Bella streaming gitu ya, boleh di websitenya di www.foxradiobali.com atau ke WhatsApp kita, karena WhatsApp udah rame banget ya. Bella cuma punya waktu 45 menit lagi. Ah, ada ahnya ya. Jadi ada Kak Yanyan. Kak Yanyan lagunya udah diputerin ya. Sorry banget nih agak delay. Jadi tadi request lagunya On My Way, Alan Walker sama Happier, Marshmallow. Udah disiapin, bentar lagi yang lagi satu akan mengudara. Ada Kakak Dias Gibran juga, katanya kui hola hola. Hola juga Kakak Gus Bawa tadi minta lagunya Reza Artemevia yang pertama, udah diputerin juga. Terus udah gitu ada Kakak Dekainetu. Hai Kakak Dekainetu, semangat ya hari ini. Katanya mencari kitab suci yang tertukar. Ngapain nyari kitab suci Kak? Sekarang semua tuh nyari duit buat beli BBM. Waduh. Lanjut lagi ada Kakak Elis Windayani katanya di sini. Hai Kak Bella, semangat siaran. Katanya request lagunya Kota yang Beraksi. Yuk beraksi dulu di hari Senin ini Foxian barengan Bella sampai jam 12 siang aja. Jangan kemana-mana.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
8: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
8: Tuh kan?
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Unbelievable Station. Satu single Hindia, Cincin. Yang menyakiti ku. Jadi emang kayaknya kalau bisa gini-gini aja hari kita enak ya Foxian ya. Gini-gini aja tuh yang standarnya enak. Kayak gini-gini aja gajinya terus naik. Gini-gini aja liburnya banyak. Gini-gini aja gampang ambil cuti. Gini-gini aja kayak banyak gitu ada pemasukan. Ya gini-gini aja lah cukup. Tapi Foxian, Bella jam segini udah mulai lapar. Makan apa ya enaknya ya? Pokoknya hari Senin, karena Senin ini padat ya Foxian ya. Bella mau makan yang enak-enak, yang memberikan Bella energi positif di hari Senin. Jadi Bella mau pergi ke satu tempat yang katanya ya Foxian ya, ini TOPBGT. Gimana? Foxian kira-kira udah pernah datang belum? Jadi nama tempatnya adalah Mangolango Lake Resto ya. Jadi untuk alamatnya sendiri Foxian ini ada di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitera Gianyar, Bali. Soal makanan gak usah bingung-bingung karena banyak banget pilihan makanan. Dari olahan ayam ada, bebek ada, seafood juga ada Foxian. Jadi yang suka makan banyak gitu ya Foxian ya, tempat ini bisa menjadi pilihan banget karena kita bisa pesen semuanya. Jangan lupa bawa duit ya Foxian ya, karena harganya juga terjangkau, enak buat nongkrong, terus ada pemandangan danau yang super kece abis. Karena kan kayak kita udah bosen dan boring banget ya. Apa bedanya bosen sama boring, Bella? Kayak kita udah capek aja gitu ya sama mungkin kota Denpasar yang macet atau Cenggu yang gitu-gitu aja gitu kan. Nah tempat ini ada pemandangan danau yang bisa memanjakan mata ya Foxian ya. Suasananya asri juga, jadi bikin kita lebih kalem, lebih tenang. Ya udah deh, buruan deh, yuk kita kesana langsung ntar makan siang ya bareng Bella ya. Kita ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga.

0: You are listening Extra Time.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Wanted FM Fox Radio Bali, simply the best station. Enak banget lagunya For Events ya Foxian ya, mengudara menemani kita. Pastinya buat Foxian yang masih mau gabungan boleh aja langsung di sini ya. Karena Bella punya waktu ninggal bentar banget ya. Wah, kebentaran banget nih. Tapi makasih loh yang udah gabungan dari tadi. Cuman Bella mau ngingetin lagi buat Foxian yang belum ikutan survei, yes, dari PRSSNI Bali ya Foxian ya. Langsung aja buat Foxian. Ini adalah supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Kali ini ya Foxian ya, PRSSNI ini mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Foxian bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan ya yang diinginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja ya, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja ya Foxiania. Untuk mengikuti surveinya gampang aja, langsung ke linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali. Bisa pilih tautan survei pendengar radio ya Foxian. Jadi biar kita tuh bisa mengambil alih dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali Foxian. Jadi terima kasih ya yang udah joinan, yang sudah ikutan survei. Mari bersama-sama kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi. Iya dong, biar kita sering-sering dengerin radio. Ya udah, survei sekarang juga, Foxian. Bella tunggu ya.

live and real impact with 107.4 Radio Bali Simply the Bell Station. Mengejar matahari capek ya. Aduh, mending kita kejar uang yuk bareng-bareng ya Fauzian biar makin kaya raya. Terima kasih buat Fauzian udah gabungan. Ini ada Kakak Stefani yang sudah hadir, ada Pak Cakra, Kakak Agus Ade Tabanan ya. Tadi minta lagunya Zack Tabudlo yang Give Me Your Forever udah mengudara juga. Kakak Dias Gibran, Kakak Yanyan, semuanya udah. Kakak Rai Sukarti juga ya, katanya selamat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Ya udah, terima kasih yang udah gabungan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 107.4 Radio Bali Simply the best station. Sangga-sangga sing ada lawan.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Sian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit.

Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat fungsian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai Sangasanga, karena Sangasanga sing ada lawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Monitor FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake, Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga.

0: Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi Sanga-Sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan, Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Buh, niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yaning wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pamesanan, kontak nomor puniki 081

0893-100-102. Maleha pisan, nomor 0819931001-02. Sanga-sanga, sing adalawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya. It's okay, Foxian. Nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu, Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya. Mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini, Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik, ataupun Ultimate Bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Segenap Cinta, Yuka persembahkan lagu milik tangga. Kesempatan kedua Foxian, selamat sore dulu Foxian yang sudah mendengarkan Fox Radio Bali, yang sudah nyimak dari tadi, ya kan? Yang udah stay tune nungguin di jam 4 sore, nungguin Yuka kapan ini mengudara ya. Dan sekarang Yuka tidak akan memberikan kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, keempat, kelima untuk apa? Untuk request lagu favorit Anda. Dan sekaranglah saatnya ya. Tepat di hari ini, hari Senin ya, di hari kejepit nasional. Karena besok tanggal merah. Besok adalah hari penampahan galungan. Hari ini adalah hari penyajian galungan ya Foxian ya. Dua hari menuju hari raya galungan di Bali Foxian. Gimana? Sudah mamanya udah pada ngomel-ngomel belum? Biasanya udah mulai tuh krodit banget ya untuk persiapan hari raya galungan. Ini selamat sore dulu yang mungkin sambil dengerin lagu-lagu Fox Radio Bali. Sambil nandeng ya kan, sambil persiapan-persiapan. Ada juga yang mungkin lagi kredit banget dan juga tetap bekerja ya, luar biasa. Semangatin dulu dong Yuka, semangat juga Anda ya yang masih aja di jalan, mungkin yang lagi nyetir, hati-hati di jalan ya. Ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Ingat utamakan makan kak, bukan harapan. Iya. Karena sebentar lagi masuk di segmen Quotes of the Day Open Call ya. Anda udah siapin kata-kata belum? Coba kasih tahu Yuka, kalau emang udah punya langsung kirim ke WhatsApp di 087878 8 4 kali 102. Sambil pikirkan lagu-lagu favorit Anda Indonesia mancanegara, gas sampai di jam 6 sore ya. Dan Anda streaming dulu dong Fox Radio Bali, gak hanya bisa didengarkan di radio analog ya, yang radio tape saja, tapi Anda bisa streaming di www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa di follow di all social media Fox Radio Bali, boleh di Facebook, boleh di Instagram ya. Dan jangan lupa kirim sekarang juga kata-kata hari ini. Dan di jam 5 sore nanti seperti biasa segmen kedua yaitu Raini ya, ramalan hari ini. Kira-kira Yuka mau ngeramalin zodiak apa sih? Aduh, coba kasih tahu dulu spill zodiak Anda ya. Kira-kira cocok enggak nih sama zodiak saya? Ada yang nembak belum? Ada yang bisa nembak enggak ke zodiak saya apa? Yang benar Yuka kasih apa ya? Hadiah pokoknya. Yuka mau sapa dulu, ini udah banyak banget yang masuk, sudah ada yang ngirimin kata-kata ya kan. Ini gak ada yang ngirimin makanan ya. Ngarepnya begitu ya kan. Kali aja ada yang mungkin ngejotin buat besok penampahan galungan ya kan. Sate lah, minimal sate ya. Halo Kak Adi yang katanya request lagu Andra. Katanya salam aja buat sahabat Foxy yang terima kasih, selamat sore. Ada Kak Putu Wira di Bukit Jimbaran, hadir minta lagunya Jikustik yang dia harus tahu. Iya benar banget Kak ya, dia harus tahu apa yang kita rasakan. Tapi sebentar lagi Yuka akan putarkan lagunya Jikustik ya untuk Kakak Putu Wira, setelah satu single yang direquest oleh Kakak Andini ya. Katanya pengen banget dong Yuka puterin lagunya Pentatonix. Wah, yang mana tuh Kak? Ya rather be dong. So let's play.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, titia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

on. Salah satu single milik Gamaliel Audrey Cantika alias GAC, Bahagia. Semoga yang lagi dengerin Pop 3

Aduh, gimana kabar my bro? Tapi ngomongin Jakarta ya, ini ada pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi. Mungkin bagi Anda yang punya kerabat di Jakarta, nih datengin aja ke Jakarta Fair 2026. Jadi ini udah langganan banget ya setiap tahunnya kalau sangat-sangat hadir di Jakarta. Nah, tahun ini Foxian bisa dapetin harga promo menarik ya kalau misalkan Anda pengen nyobain produk sangat-sangat, karena mungkin belum baru tahu ya apa sih sangat-sangat gitu ya, produk yang viral. Ih, Aldi Taher aja pakai kak ya, artis-artis sudah pakai. Kemarin host live-nya adalah Ruben Onsu. Sekarang kalau Foxian pengen coba, langsung beli promonya. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Kalau misalkan Anda beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang ukuran 100 ml, gratis juga kak 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Atau mungkin beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang ukuran 100 ml, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays-nya. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate yang travel size untuk pembelian setiap weekend. Waduh, ini nggak weekdays, nggak weekend, dapat promonya loh ya. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size ya, ukuran kecilnya, dan hampers eksklusif. Wah, ini bagus banget nih kalau misalkan Anda pengen ngasih hadiah hampers galungan kuningan gitu ya. Boleh banget tuh hampers sangat-sangat. Jadi tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Paket komplit, say. Jadi datang saja ke booth sangat-sangat yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 LOT 40. Iya Foxian ya, bagi Anda domisili di Jakarta. Karena ini persediaannya terbatas banget. Jadi buktikan sendiri alami dari sangat-sangat, herbalnya sangat-sangat, hemat itu nyata ya. Dan info lengkapnya Anda bisa kunjungi di Instagramnya di @sangat_sangat_bali atau di sangat_sangat_official_jakarta.

Ayo kita bacain dulu kata-kata hari ini yang dikirimkan oleh Kakak Tupurwa di Sesetan. Kata-kata hari ini Kakak Yuga, kita dilahirkan kepala dulu baru kaki. Itu mengajarkan bila dalam melakukan sesuatu, berpikir dulu baru melangkah. Wah, jadi pengen melangkah bersamamu.

0: Biasanya, orang-orang yang lahir di bulan Juni memiliki hati yang hangat. Lagu milik Tudus ini yang berjudul Satu Hari di Bulan Juni adalah untuk Anda yang lahir di bulan Juni. Ketulusan Anda sudah terbukti. Anda tetap hadir, tetap peduli, dan tetap mengusahakan banyak hal. Bahkan untuk seseorang yang mungkin tidak bisa Anda gapai. Berkali-kali logika Anda mengajak pergi, tapi hati Anda memilih untuk bertahan. Bukan karena tidak mengerti kenyataan, melainkan karena ketulusan Anda memang sebesar itu.
1: It's time to Quotes of the Day.

0: Selamat sore dulu Fox Tian yang baru aja mungkin bergabung di Fox Radio Bali. Kita bakal masuk di segmen pertama dulu ya. Apa tuh? Kata-kata hari ini. Yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 08787 8-4-102. Mohon standby di handphonenya ya, karena Yuka akan random, akan pilih siapa yang akan Yuka telepon, salah satu dari Anda, untuk membacakan kata-kata hari ini versi Anda. Dan siapkan 3 penyanyi favorit Anda untuk kita nyanyi bareng ya di sore hari ini ya. Oke, kira-kira siapa ya yang tak telepon? Saya telepon yang paling atas dulu deh ya. Siapa tuh paling atas? Semoga diangkat ya sama Foxian ya. Semoga tidak mengganggu aktivitasnya. Tiba-tiba ada yang nelponin dari Fox Radio Bali ya. Kira-kira mau ngapain, lagi utang? Enggak dong, cuma bacain kata-kata doang. Gampang banget ya. Kita telepon dulu salah satu pendengar setia Fox Radio Bali. Kira-kira diangkat enggak? Oh, diangkat dong, luar biasa. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak Yuka.
0: Hai, Kakak Raska. Lagi di mana? Sama siapa?
1: Lagi baru nyampe rumah nih.
0: Oh, baru nyampe rumah. Abis narik toh.
1: Iya, macet, minta ampun, akhirnya pulang dah, pulang.
0: Karena macet pulang gitu.
1: Iya, memang ya memang harus pulang aja dah
0: daripada di jalan. Betul, daripada lelah di jalan, lama di jalan, bensinnya habis, mending pulang aja istirahat dulu Kak Raska ya, besok lagi ya. Kak Raska, bacain dulu tuh kata-kata, terima kasih udah ngangkat telepon Yuka.
1: Itu kata-kata itu cuma meluncur aja karena gara-gara dapat order, tapi ya itulah gitu kan. Jadi,
0: oh bagus dong, dapat orderan langsung terinspirasi kata-kata, luar biasa.
1: Kata-kata, jadi tadi itu apa tadi itu ya?
0: Apa coba baca dulu.
1: Definisi Fata Morgana itu adalah ketika apa yang kamu inginkan tidak sesuai dengan kenyataan.
0: Oke, definisi Fata Morgana adalah apa yang kamu inginkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ini banyak banget yang relate ya. Kira-kira satu keinginannya Kak Raska yang mungkin tidak sesuai kenyataan, contohnya apa tuh?
1: Enggak, tadi tuh meluncur ketika dapat order aja. Jadi
0: oke, berarti
1: saya enggak menyebutkan nama mereknya ya, cuman saya dapat order.
0: Tapi tiba-tiba ghosting.
1: Angkanya sekian, tapi nganterin 1 jam, jadi tidak sesuai gitu loh.
0: Oke, ini lebih ke apa pengalaman yang terjadi langsung itu menjadi kata-kata ya. Jadi orderannya berapa duit, taunya lama di jalan, jadi tidak sesuai dengan ininya gitu ya. Nggak worth it lah begitu ya, Kak Raska ya. Oke, Yuka doain Kak Raska lancar rezekinya ya. Dan sebutkan 3 penyanyi favoritnya yang ingin didengarkan di sore hari ini, Kak Raska, silahkan.
1: Club Project ada nggak? Club Project.
0: Afrojack.
1: La Project.
0: La Project. Apa DJ DJ?
1: Kla
0: Project ada dong.
1: Wah, itu.
0: Oke, Kla Project. Sambil Yuka cari ya lagunya. Oke, terus apa lagi, Kak?
1: Yang kedua Krisye.
0: Bentar sambil saya cari. Oke, sama Krisye lalu.
1: Oh, yang ketiga Vina Panduwinata.
0: Wah, ini lagunya lama semua ya. Oke. Ada dong. Ada. Salam.
1: Tante saya itu harus ada itu dong.
0: Wede, tantenya kakak berarti ya. Oke. Okay. Salam dong, Kak.
1: Salamnya ya masih seputaran teman-teman aja lah yang mungkin sekarang masih di jalan ya. Ya.
0: Pakai pokoknya disemangatin para driver semua, disemangatin sama Kak Raska nih ya. Pokoknya yang belum pulang
1: bermain ini ya, terutama di Canggu, Seminyak, Kuta dan sebagainya ya. Mohon sabar, kalau capek mendingan minggir dulu ngopi atau istirahat gitu, daripada.
0: Okay, thank you banget Kak Raska. Semoga lancar rezekinya ya. Thank you sudah ngangkat teleponnya Yuka ya.
1: Yuka juga sama, terima kasih sudah menelpon saya. Dan tentunya mudah-mudahan Kak Yuka selalu sehat.
0: Amin, terima kasih, doa terbaiknya kembali kepada Anda.
1: Oke, okay,
0: thank you banget ya Kak Raska. Selamat menikmati 3 lagunya. So, ini dia spesial untuk Anda, Foxian.

0: spesial mengudara bagi Kak Raska yang sudah mengangkat telepon saya di segmen Quotes of the Day. Open call. Aduh, enak banget ya lagunya. Lagunya Vina Panduwinata. Di dadaku ada kamu. Terus ada Club Project tadi, Tak Bisa Ke Lain Hati. Terus juga ada Krisye, Kala Cinta Menggoda. Ini kayak kita bernostalgia ya dengan lagu-lagu lawas sepertinya. Dan Kak Raska, semoga rezekinya lancar, sehat-sehat selalu. Dan begitu juga Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali. Ya, yes, tepat di jam 5 sore Wita Foxian, kita bakal masuk segmen terakhir Raini Ramalan hari ini ya. Bukan detik-detik ya. Ini 1 jam waktu saya untuk menemani Anda Foxian. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mengirimkan kata-kata. Kalau Vina Panduwinata nyanyi kayak pengen itu ya, bersenandung ya. Jadi kayak seksi banget gitu suaranya.
1: Ada hasratmu.
0: Ayo nyanyi, boleh Kak, nyanyi aja terus ya. Mau lagu apa kasih tahu yuk Kak ya. Kak Imam, terima kasih yang udah ngirimin kata-kata. Kita bacain dulu beberapa ya yang sudah mengirimkan. Jika nasi sudah menjadi bubur, wah jadi pengen bubur. Laper ya Kak ya. Tahan dulu Kak. Maka buatlah bubur yang enak. Oke, fokuslah pada solusi, bukan menyesali yang sudah terjadi. Oke, analoginya adalah jika nasi sudah menjadi bubur ya Foxian ya. Jadi jangan menyesal, fokuslah pada solusinya, bukan menyesali yang sudah terjadi. Ih, keren Kak Imam ya. Karena Kak Imam sudah pernah tak telpon ya. Malah istrinya yang ngangkat tuh. Takut banget gue. Terus ada Kak Zulia ya, selamat sore dari Jakarta, luar biasa. Thank you banget loh udah streaming. Kakak Netu, Kak Yuka TikToknya gagal live. Ya, belum Kak, nanti ya. Ada Kakak Elis ya, selamat sore kakakku, semangat sore. Kata-kata hari ini, pembenci tidak suka melihat kita bahagia, jadi teruslah bahagia sampai mereka gila. Masalahnya saya udah gila. Kakak Yuka request lagunya Linkin Park dong yang In The End. Jangan kemana-mana Foxian, Yuka akan menemani Until End hanya di Fox Radio Bali. So don't go anywhere.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Saya Memes, apa kabar semuanya? Selamat mendengarkan Radio Vox Bali 102 FM, radio yang terupdate dan berjaya di udara. Silahkan merequest lagu dari Rumpi seperti Sinaran, Satria Indonesia, dan lain-lain. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Vox Radio.

katanya Superman is dead. Jika kami bersama, kalau bersama-sama daftar di Elizabeth International Hotel and Business School, itu dapat potongan yang luar biasa banyak banget, say. Apalagi kalau Anda punya impian kerja di hotel bintang 5 atau cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri gitu ya. Udah, langsung aja daftar sekarang juga. Di bulan Juni ini ada promo yang namanya Jagoan. Jadi panggil semua kerabat Anda yang ngerasa jagoan, serbu nih promonya gitu ya. Kalau misalkan Anda programnya ambil yang 1 tahun, itu bisa menikmati potongan biaya kuliahnya sampai 500 ribu. Nah, kalau program 2 tahun, itu auto dapat cashback 8 juta. Nah, spesial lagi Foxien, buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, itu bisa dapat cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece banget ya. Jadi ini promonya, kuotanya terbatas. Belum lagi ada tambahannya, voucher, traktiran, shopping buat semua yang daftar sekarang di bulan Juni. Jadi Elizabeth International itu kampusnya ada 3, Beb. Di Denpasar, di Gianyar, dan juga di Nusa Dua ya. Dan fasilitas kampusnya gak usah diragukan lagi, berstandar internasional. Instrukturnya profesional tersertifikasi dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Wow, jadi buruan daftar sekarang juga kuliahnya di Elizabeth International. Karena promo ini berakhir di bulan Juni saja, gak usah nunggu-nunggu lagi. Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Sukses jadi mudah.

0: Halo, saya Lala.
1: Dan saya Aya.
0: Dan kami dari Alien Child. Dengarkan terus Vox Radio Bali 102 FM.
1: Dan selalu memberikan hiburan paling asik
0: serta informasi terupdate dan terpercaya.
1: Jangan lupa request lagu-lagu Alien Child
0: di Vox Radio Bali 102 FM. Simply the best station. Vox Radio.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Hi, welcome back with me Yuka. Ya, kita bahas di segmen terakhir Raini yang sedang menunggu-nunggu menanti-nanti kira-kira ngeramalin apa lagi nih. Oke, kali ini Yuka akan meramalkan zodiak kalau dia berubah menjadi

adalah Taurus. Taurus kalau jadi organ manusia jadi apa sih Yuka? Jadi lambung, say. Cuma tenangnya kalau dia udah kenyang aja. Nah kalau misalkan telat kasih asupan ataupun kepastian, asam lambung emosi siap meluap. Bagaimana dengan si Virgo? Virgo kalau jadi organ manusia, dia jadi ginjal. Karena nyaring 180 liter darah sehari aja bisa, tapi kok nyaring overthinking sendiri kagak bisa, Beb. Hai Aries. Aries kalau jadi organ manusia, dia jadi otot rangka. Gerak dulu, mikirnya belakangan. Ada masalah dikit, langsung gaspol, nabrak duluan, nyeselnya belakangan. Hai yang berulang tahun hari ini, Gemini. Gemini kalau jadi organ manusia, dia jadi apa? Lidah. Mahir merayu orang lain, apalagi menjilat atasan. Waduh, rajanya sweet talker pokoknya ya. Aduh, hati-hati ya sama Gemini, selain jago jilat, maksudnya jago ngomong ya, dia juga jago pakai topeng ya, jadi gak percaya. Coba kita sama-sama nyanyiin Gemini.

0: ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti luang ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malepisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai, saya Indra Prasta dari The Rain. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station.

Dengar bisikku, tapi kali ini juga tidak akan bisik-bisik untuk memberitahukan informasi, ya kan? Kalau terbiasa menggunakan produk sangat-sangat racikannya Babi Bambang Pranoto yang varian klasik ya, yang mungkin rempah banget aromanya, coba deh ya yang ultimate. Nah, ultimate ini ada 140 tanaman herbal yang tentu saja dua kalinya dari yang klasik ya, dan ditambah ada aroma lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran kita. Ya biasanya nih udah mau hari raya pikirannya mumet ya, harga semua pada naik ya, coba kasih ibunda dan bapaknya yang baru habis bikin penjor gitu ya, apalagi yang sibuk bikin nanti besok mau apa namanya mebat gitu ya, netek B begitu ya, pegel kak, udah kasih balurin sanga-sanga kak ya. Tapi yang ultimate cobain dulu karena kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas dari sanga-sanga yang sudah terpercaya loh ya. Jadi langsung aja beli di Fox Radio Bali, boleh produk sanga-sanga rangkaiannya boleh ya, stok dupa sanga-sanga juga boleh banget ya untuk galungan. Langsung meluncur ke Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Atau boleh mau tanya-tanya produknya lewat WhatsApp di 081-993-100-102. Sekali lagi untuk pemesanan produk di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalah one.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Yeay, balik lagi sama Yuga untuk meramalkan sesi kedua. Kalau para-para zodiak ini ya menjadi organ manusia. Kita lanjutkan 6 zodiak lagi yang belum ya. Hai Scorpio. Scorpio kalau jadi organ manusia jadi apa tuh? Jadi kantung empedu kak ya. Karena apa? Keberadaannya mungkin gak terasa. Tapi sekali dia bermasalah ya, rasa pahitnya tuh bakal tumpah dan bikin hidup lo kolaps. Next adalah Pisces ya. Pisces kalau jadi organ manusia, dia jadi kelenjar air mata. Karena dia tipenya cry baby banget ya. Jadi produksi gak pernah libur ya. Say, kena memicu dikit aja langsung banjir bandang tanpa permisi. Bagaimana dengan Cancer kalau jadi organ manusia? Dia jadi kulit. Sensi banget. Skin barrier emosinya tipis, kena sentil dikit langsung perih. Orang lain udah move on, dia masih sibuk sama lukanya. Hai Sagittarius. Sagittarius kalau jadi organ manusia, jadi kaki. Gas terus, remblong. Sibuk lari cari kebebasan ya. Padahal aslinya cuma lari dari kenyataan sampai lecet sendiri. Aquarius. Aquarius kalau jadi organ manusia, dia jadi sinapsis, saraf. Three of axis, lompat-lompat di luar nalar. Halu mikirin masa depan sampai lupa cara nyambung sama manusia di dunia nyata. Hai Leo. Leo kalau jadi organ manusia, jadi jantung. Di paling center of life, semua organ wajib sinkron sama detak dia. Padahal kalau dia berhenti berdetak, yang lain malah lega. Mati dong. Ya, itu dia 12 zodiak sudah juga ramalkan kalau dia jadi apa? Organ manusia. Gimana, relate enggak? Ya, jadi organ-organ yang dipilih berdasarkan karakteristik yang cocok dari sifat-sifat dominan zodiak. Dan tentu saja hanya untuk hiburan semata ya Beb ya. Mungkin Anda juga beberapa notice nih. Iya juga tuh sama ya. Kayak organ lambung saya cocok. Bawaannya kepikiran mulu. Kumat itu. Asam lambung ya. Dan masih banyak lagi ya. Terlepas dan apa ya. Percaya atau tidaknya gitu ya. Sama zodiak. Yang menariknya adalah kadang-kadang manusia itu memang senang mencari cerminan dirinya dalam sesuatu ya. Entah itu lewat zodiak, golongan darah, atau mungkin tes kepribadian gitu ya. Atau bahkan lagu yang tiba-tiba kayaknya terasa seperti menceritakan hidup kita sendiri. Jadi kalau ternyata organ pilihan zodiak Anda kayak terasa cocok, ya boleh saja dinikmati kebetulan itu ya. Tapi jangan lupa, yang paling mengenal diri sendiri, tetaplah diri Anda sendiri. Bukan ramalan, bukan zodiak, dan bukan label apapun yang diberikan orang lain.

Welcome to the Vibes and really back with 107.7 Fox Radio Bali. Sangat-sangat sing adalah one. Samina mina waka waka dari Shakira. Jadi kayak kita mengingatkan di tahun 2010 ya Pak Fian ya, menjadi original resminya ajang Piala Dunia FIFA 2010. Dan untuk tahun ini itu adalah lagu milik Shakira juga, tapi mengajak Bruno Boy yang berjudul Die Die. Ayo ramaikan Piala Dunia Pak Fian di hari ini yang tanding nanti malam ya. Tengah malam kak, ya sambil jaga lilin. Nggak dong ya. Itu ada negara siapa yang tanding kak? Ada Spanyol, wah ini negara saya suka ini. Teman saya ini, teman saya sama namanya Jacob ya. Jacob kan Spanyol ya dia ya. Ya, Spanyol versus siapa tuh? Tanjung Verde. Tanjung Verde ini sebelah Tanjung Benoa. Nggak. Tanjung Benoa nggak tuh. Kirain Tanjung Bungka ya. Tanjung Verde itu daerah Afrika ya kakak ya. Nanti nonton keseruannya di grup H. Dan thank you banget Foxian yang udah menemani Yuka. Ih gak terasa sudah 2 jam Yuka menemani Anda di program Wanna to Lunch. Dan thank you banget ya yang sudah request, yang sudah ngirimin kata-kata, yang ikutin keseruannya. Yuka minta maaf kalau ada requestan yang belum keputar. Dilanjutkan di program selanjutnya pastinya. Dan sampai jumpa di hari Jumat ya kak, sebagai pembuka dan penutup hari nih ya. Jangan kangen-kangen ya kak ya sama saya, 3 hari gak siaran loh. Jangan kangen-kangen, kangen itu berat, jadi cukup berat badan saya aja. Jadi Foxian juga pamit undur diri ya. Juga seperti biasa, suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda. Semoga makin stres. Jangan ya, jangan. Cukup saya aja. Jangan dimasukin ke hati, masukin aja ke paru-paru biar jadi lagu ini. Yuka Putri sang out. Never forget to say yes, keep smart, stay humble, and always grateful. Selamat Hari Raya Galungan. Dadah.

kidenan akabehan riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

One special single by Ali Brock and Matoma Higher. Hi hi Foxian. Yuk kita higher bareng ya, pastinya bareng-bareng di sini ya sama Uni Sylvania di Foxy Chat sampai di jam 8 malam. Untuk Anda yang baru aja gabungan Foxian, ada Uni Sylvania di sini. Hai. Say hi dulu Foxian ya. It's Monday Foxian ya. Kita bikin makin semangat aja untuk hari Senin ini karena crowded banget ya seperti biasa gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Foxian langsung aja, Anda harus naikin mood Anda gitu ya, harus higher kalau katanya si Ali Brook sama Matoma Foxian ya. Jadi boleh nanti untuk Anda yang mau request lagu favorit biar makin semangat moodnya gitu, langsung bisa di 087-878-4x102. Dan pastikan juga untuk nanti kepoin nih sosial medianya ya, ada di Fox Radio Bali Facebooknya, di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Untuk lihat live streamingnya nih Foxian ya, langsung aja nanti bisa ke www.foxradiobali.com. Nah Foxian, hari ini bakal ajak Foxian ya untuk live call bareng nih. Nanti kalau udah live call, langsung deh boleh untuk request lagu favorit terus ini langsung puterin saat itu juga. Selain itu bakal ada What's On Today. Wah, apaan nih? What's On Today itu adalah flashback Foxiannya di peristiwa masa lalu. Jadi kalau Foxian pengen tahu tentang sejarah, nanti belajar sama Yuni. Cie, belajar. Udah kayak pelajaran aja nih Foxian, udah kayak sekolah ya.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 100 pitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda. Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.

105.4 Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Terlalu pakai hati bayi Sammy Simorangkir, 5 tahun udah sabar Fox ya dia. Biar relationshipnya menjadi lebih baik lagi, tapi ternyata harus give up gitu ya. Karena emang gitu sih Fox Yan ya. Relationship harus mengalami sesuatu dulu, guncangan, tapi belum tentu juga endingnya bakal tetap bersama. Bisa aja sih Foxian ya. Masih ditemenin sama Yuni Silvania kali ini Foxian. Kalau Anda kurang tidur atau mungkin perutnya lapar gitu pas tidur Foxian ya, ini bisa menjadi penyebab terbesar seseorang jadi gampang marah nih Foxian. Nah, kalau menurut kutipan dari info_kesehatan.id, ternyata rasa gampang marah dan juga uring-uringan itu bukan cuma soal suasana hati yang buruk, tapi karena ada alasan biologis yang kuat di baliknya Foxian. Percaya enggak? Kalau penelitian dalam ilmu perilaku mengungkapkan bahwa tidur yang kurang atau mungkin rasa lapar ini adalah dua pemicu fisik paling umum yang bikin seseorang jadi mudah kesinggung nih Foxian. Bisa banget, karena ketika tubuh kita kehabisan energi akibat lapar atau juga kurang istirahat, otak akan sulit mengatur emosi dengan baik. Akibatnya, ini dia nih Foxian ya. Fungsi otak yang mengontrol suasana hati atau mood serta pengambilan keputusan ini jadi ngerasa keganggu banget. Jadi kita lebih susah untuk ngerespon segala sesuatu atau situasi dengan kepala dingin. Nah itu dia nih Foxian. Jadi kalau Foxian ngerasa mulai emosional atau sensitif hari ini, coba cek deh kondisi fisiknya Foxian ya kan. Bisa jadi Foxian butuh makan ya kan. Atau bisa jadi Foxian ini bukanlah meluapkan amarah, melainkan cuma sepiring makanan atau waktu tidur siang yang cukup untuk mengembalikan energi tubuh Anda. Setuju gak sih Foxian? Makanya kalau Anda lagi ngerasa kayak bawaannya pengen emosi banget gitu ya, aduh cek dulu deh, atau mungkin makan dulu sepiring nasi gitu ya, atau mungkin yaudahlah bobo siang dulu gitu kali Foxian ya.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, Juicy Lucy, sayangnya. Sayang banget Foxian ya. Sayang apa ini Foxian ya? Sayang banget nih kalau Foxian gak tahu tentang pengumuman dari pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate Produk memiliki racikan lebih ultimate, Foxian. Jadi untuk Anda, waspada produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya, Foxian, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Nah, ini adalah solusi praktis untuk ngebantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit nih, Foxian. Jadi, pakai aja Gatalin. So, untuk Anda yang mau memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, yuk langsung aja kunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Yang asli cuma Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Fox, Radio Bali.

Semua Tumbuh Jadi Satu by Andrea Lee featuring Sandy Sandoro. Cinta dan kenangan gitu Foxian ya. Cinta adalah kenangan gitu ya. Tapi jangan dengerin deh Foxian ya, suaranya Yuni yang gak seberapa ini kalau lagi nyanyi gitu Foxian ya. By the way, anyway, busway nih Foxian ya. Kalau kita juga ngomongin tentang cinta dan kenangan gitu ya, kayaknya Foxian ini punya kenang-kenangan gitu ya di suatu tempat. Atau mungkin Foxian pernah punya kenangan di suatu tempat kayak di Jogja misalnya ya. Atau mungkin karena tinggalnya di Bali gitu Foxian ya. Atau mungkin di Surabaya. Jakarta kali Foxian ya. Ya udahlah, emang Jakarta tuh punya banget banyak kenangan gitu Foxian. Tapi ngomong-ngomong tentang Jakarta nih Foxian, pemeran terbesar kali ini ada pameran terbesar. Pemeran lagi gitu kayaknya. Udah kayak aktor aja, pemeran film gitu ya. Nah kali ini di Jakarta ada pameran terbesar ya. Ini tuh se-Jakarta Raya lagi hadir nih Foxian. Yes, bener banget. Banget namanya Jakarta Fair 2026. Nah ini dia nih Foxian ya, pokoknya udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat tuh hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Nah untuk anda Foxian yang lagi jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Jakarta Fair karena beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik yang 100 mili bisa dapet gratis sabun kaliku-kaliku yang klasik. Kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili bisa juga ini dapetin sabun kaliku-kaliku ultimate. Tapi kalau beli 3 nih Foxian dapetnya apa nih? Nah kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 mili, ini anda bisa juga dapetin kaliku-kaliku klasik ya, yang sabun untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Bisa juga dapetin diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Wow, Jakarta Fair banget. Nah selain itu juga nanti Foxian bisa dapetin diskon 10% ya untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusifnya. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Nah makanya yang lagi ada di Jakarta gitu Foxian, atau mungkin anda yang stay di Jakarta, langsung datang aja ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40. Karena inget nih Foxian, pokoknya persediaannya tuh terbatas banget. Jadi gaskan, karena gini Foxian ya, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Makanya cek langsung Instagramnya @sanga_sanga_bali atau bisa juga di @sanga_sanga_official_jakarta. Yuk Jakarta Fair bersama Sanga-Sanga, sing ada lawan.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Selena Gomez, Look at Her Now. Look at Her Now. Satu single spesial Yuni putarkan untuk Anda Voxian yang malam hari ini baru saja pulang kerja, atau mungkin Anda lagi di jalan Voxian. This is special for you, Look at Her Now. Look at you for sure, gitu Voxian ya. Dan single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya, kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi. Foxian masih ada waktu untuk request lagu favorit Anda di nomor 087878 yang 4 kali 102. Let's go.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikang kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Chit Chat.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Salah Rizky Febian, tapi gak ada yang salah nih Fox ya. Nih, untuk tetap stay tune bersama Yuni Silvania di Fox Cicet sampai nanti di jam 8 malam. Sudah di 15 menit lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah nih Foxian ya. Apalagi kalau kita mikirin zaman sekarang gitu ya. Time flies, tiba-tiba udah gen alpha aja, tiba-tiba gen beta, buset gitu kan ya. Gen milenial, gen Z gimana dan apa kabar? Anyway, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia untuk menemani aktivitas. Bener gak sih Foxy ya? Memberikan informasi juga ya kan, hiburan sampai dengan inspirasi setiap hari Foxyan. Nah ini dia, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan Anda Foxyan. Kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Nah, melalui survei ini Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Nah, tenang aja, survei ini cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk Anda Foxian yang mau ikut surveinya, langsung bisa diklik aja di Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali atau bisa pilih tautan survei pendengar radio. Makanya, yuk ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Thank you so much pastinya. Anyway, yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

Oh baby, cinta Laura Kiel masih ditemenin sama Yuni Silvania Foxian ya. Cuman mau ngingetin aja nih Foxian tentang riwayat umrohnya bareng Sanga-Sanga. Nah Foxian masih pada ingat gak sih? Bener banget, jadi periodenya masih sampai di tanggal 1 Desember 2026. Jadi untuk Anda yang udah ngumpulin amplop, gaskan, dikumpulin lagi. Dan untuk Anda yang belum, kali ini Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Yang pertama itu cuman kumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler atau yang bisa ya ini Foxian ya, varian balur deh boleh ya. Nah kemudian tanamilah tanahmu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Ini wajib ya digunting jadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian lampirkan fotokopi KTP, nomor teleponnya harus aktif juga Foxian, namanya sama alamat harus lengkap. Dan kemudian tulis kategori peserta, jadi kalau Foxian udah mau ngirim amplopnya langsung ditulis karyawan, konsumen, atau juga Sanga-Sian. Setelah semuanya lancar, aman, damai, sentosa, ya lengkap, bisa langsung dikirimin aja amplopnya ke Fox Radio Bali. Yang mau langsung ke pabrik Sanga-Sanga, boleh banget. Ini dia, siapa tahu kejauhan kan mau ke Denpasar gitu. Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan Kianyar Bali. Ingat nih Foxian ya, pokoknya makin banyak ngirim, makin besar nih peluang Foxian untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Siapa nih yang udah siap buat ngirim amplopnya ke Fox Radio Bali? Siapa tahu ketemu sama Yuni? Yuk angkat tangannya.

0: Next to you part 2 Foxy, and langsung aja kita masuk di segmen What's on Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: That's right, jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya nih Foxian. Kali ini What's on Today di tanggal 15 Juni Foxian. Di peristiwa masa lalu ada peristiwa apa aja nih? Yuk Foxian yang baru aja gabungan, kita flashback dulu nih. Siapa tahu sejarah ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk Anda. Kehidupan yang lebih baik pastinya. Iya dong, ya kan? Namanya juga pengalaman, ini kan harus dijadikan sebuah pelajaran gitu kan. Untuk menuju kehidupan yang lebih baik pastinya. Nah, by the way Foxian, 15 Juni pada masa lalu, menurut Wikipedia ada sejarah internasional. Pada tahun 1215 ada pengesahan Magna Carta. Raja Inggris, Raja John, mengesahkan piagam Magna Carta di Runnymede. Jadi piagam ini menjadi salah satu dokumen paling legendaris dalam sejarah kediktatoran versus hak warga. Karena ini adalah untuk pertama kalinya kekuasaan absolut raja dibatasi oleh hukum demi melindungi hak-hak rakyatnya. Pada tahun 1389 ada pertempuran Kosovo. Jadi salah satu pertempuran terbesar di abad pertengahan terjadi antara pasukan Kesultanan Utsmaniyah Ottoman melawan tentara Serbia. Di tahun 1520 ada ancaman ekskomunikasi Martin Luther. Di tahun 1991 ada letusan dahsyat Gunung Pinatubo di Filipina. Peristiwa di Indonesia menurut Wikipedia di tahun 1885 ada penemuan ladang minyak komersial pertama di Sumatera nih Foxian. Ditemukan tambang minyak bumi dalam skala komersial yang cukup besar di Telaga Said, Sumatera Utara. Jadi penemuan minyak ini menjadi cikal bakal eksploitasi emas hitam besar-besaran di Hindia Belanda yang nantinya diambil alih oleh perusahaan Belanda BPM induk dari Royal Dutch Shell. Di tahun 1908 ada pecahnya perang blasting atau pajak di Sumatera Barat. Dan hari ini juga Foxian, hari lahir dari Oliver Kahn ya. Di tahun 1969, mantan penjaga gawang legendaris dan kapten timnas Jerman serta Bayern Munchen. Bisa gitu Foxian ya. By the way ngomongin hari lahir nih Foxian, ada yang ulang tahun gak sih hari ini?

0: saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hati-hati di jalan, by Tulus Foxian. Untuk Anda juga, hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda nih yang masih pengen ada kirim salam gitu ya, mumpung hari Senin yang crowded ini, langsung aja ini open call Foxian untuk satu orang saja pada malam hari ini di nomor WhatsApp 087-8784x102. Let's go. It's open the request line. Hey, Sylvania is back. This is live call Foxiannya di hari Senin ceria. Untuk kalian yang baru aja gabungan atau udah nungguin dari tadi, langsung aja ditelepon di nomor 087-8784x102 Foxian. Sekalian nih Foxian ya, kalau Foxian emang benar-benar lagi kayak ngerasa aduh gatel banget ini ya, gatel apanya Foxian? Sekarang udah ada produk terbarunya dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. So, langsung aja dicari tahu gitu Foxian ya. Dan pastinya nih Foxian ya, yang masih pengen Ultimate Sanga-Sanga, let's go, gaskan aja juga, karena ini adalah produk yang benar-benar asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Alright, kita angkat dulu penelpon yang pertama nih Foxian. Selamat malam. Wow, malam. Ya sudah Foxian ya, gak apa-apa sih kalau emang Foxian lagi malu-malu kucing gitu, gak apa-apa. Langsung aja nih karena emang durasi cepet banget ya, kita puterin satu single by Ed Sheeran and Justin Bieber, I Don't Care. But it doesn't mean I don't care to you, alright.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Fox ini gak kerasa banget ya, sudah 2 jam, Yudi Silvania menemani Anda di Fox Chat pada hari Senin yang ceria ini, Foxian. Thank you so much yang sudah menemani Yuni hari ini. Gak bisa ya diungkapkan dengan ucapan terima kasih doang nih, Foxian. Sekali lagi thank you, dan Yuni juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, namanya juga manusia, Foxian ya, tempatnya salah. Thank you so much, and langsung aja Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Pamit undur diri and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you tomorrow. Bye-bye, Foxia.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal Wanta Haji Sasur Tali Rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngeenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.

Monitor FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Wanota FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan Avril Lavigne Complicated. Siapa nih yang malam hari ini complicated? Biar gak makin complicated ya. Complicated. Sampai salah nih ya. Boleh banget invokasi untuk anda ingin bergabung ya, yang lagi complicated Kathy, kayak lagunya Avril Lavigne. Boleh langsung aja bisa gabungan invokasian bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087 87 84 kali 102, ataupun juga bisa misalnya gitu ya, Foxian pengen banget melalui streaming gitu mendengarkan Radio Fox, bisa langsung aja di www.radiofoxradiobali.com ya. Sekali lagi di www.foxradiobali.com. Oke Foxian, pokoknya hari ini Randy akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti nih Foxian ya. Tapi sebelum itu, informasi dulu nih untuk keadaan nih Foxian, langsung Randy kutip dari detik.com ya. Ada jalur penyeberangan Pelabuhan Padangbae Karangasem Bali menuju Pelabuhan Lembar Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, sempat mengalami antrian panjang, namun antrian tersebut hanya terjadi pada truk besar pengangkut barang. Sementara penumpang pejalan kaki, sepeda motor dan juga mobil kecil masih berjalan normal. Bahkan antrian truk sempat mengular hingga beberapa kilometer di luar area Pelabuhan Padangbae nih Foxian. Kondisi ini kemudian dapat diurai setelah adanya koordinasi cepat antar pihak terkait dengan mempercepat proses bongkar muat. Dan antrian terjadi akibat gangguan operasional pada salah satu kapal tol laut ya, rute Ketapang, Gilimanuk menuju Gilimas, Lembar, NTB, yang mengalami kerusakan dan juga harus menjalani docking. Kondisi itu pun membuat sebagian truk memilih jalur penyeberangan melalui Pelabuhan Padangbae untuk menghindari kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk tersebut nih Foxian ya. Situasi di lapangan terus diperparah ya oleh aktivitas penjemputan wisata asing di Dermaga Rakyat Padangbae yang baru tiba dari Gili Trawangan dan cukup padat. Kondisi ini membuat petugas kepolisian harus melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitaran pelabuhan ya. Sementara itu port operasional ini ya di sana juga membenarkan adanya peningkatan antrian truk dalam beberapa hari terakhir ini. Aduh gimana nih ya. Semoga ini segera teratasi dan tidak berkepanjangan di Foxian.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanah Milah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, gimana-gimana malam hari ini? Apakah malam hari ini sudah lancar semuanya ya? Sudah selesai semua pekerjaannya karena besok udah libur lagi ya? Hari terjepit nih. Pokoknya harus tetap semangat nih, apapun keadaannya nih Foxian ya. Dan juga mungkin yang lagi mempersiapkan gitu ya untuk Hari Raya Galungan ya. Semoga semangat dan semoga lagu-lagu malam hari ini di Rest and Relax bisa menemani Anda untuk menyiapkan segala sesuatu perlengkapan menuju ke acara atau juga memperingati Hari Raya Galungan nih Foxian ya. Dan juga Foxian, informasi juga nih nanti misalnya rekomendasi lah buat Foxian nanti yang pengen banget misalnya mau healing gitu ya pas manis galungan gitu, bisa tuh Foxian ya. Nih bisa langsung aja ke Mango Lengolek, jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda nih. Di sini Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan nih Foxian, Mango Lengolek punya menu paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas tentunya. Harganya terjangkau di Foxian ya, pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun juga sekedar quality time nanti pas manis galungan tuh bisa nih ya. Nah Foxian juga bisa datang ke Mango Lengolek yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar. Nah, jangan lupa mampir di Foxian dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lengolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga, Sanga Sanga, Sing Adelawan.

One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Ya, untuk kalian yang ingin bergabung, boleh banget nih Foxian, bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya nih Foxian ya. Untuk kalian yang pengen bergabung melalui WhatsApp, boleh banget di 087878-4x1002. Oke Foxian, maksudnya untuk Anda yang menunggu-nunggu gitu ya Foxian ya, dan juga Semeton Fox nih, pemeran terbesar di Jakarta Raya hadir lagi. Ya, ada Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan setiap tahunnya kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Ya, beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, untuk Anda yang beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekendnya. Diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin nih Foxian. Dan juga ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah juga ada nih Foxian ya. Ini berkesempatan mendapatkan door prize yang menarik tentunya. Yuk langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 ya. Karena ingat, persediaan terbatas ya Foxian. Alami itu ajaib, hemat itu nyata banget. Info lengkapnya, cek langsung Instagram @sangasanga_bali ataupun juga di @sangasangaofficialjakarta. Sangasanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Menurut FM Voxer di Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian. Kita menuju ke segmen yang pertama nih Voxian ya. Di malam hari ini, di rest and relax pastinya. Untuk malam hari ini di Sound of Dream akan ada lagu dari salah satu grup band ya di Indonesia pastinya. Dan pastinya saya ucapkan selamat malam di Voxian untuk Anda yang masih terjaga di tengah malam yang sunyi ini ya. Dan kali ini kita akan menemani perjalanan kenangan melalui lagu Mengenangmu dari Chris Patti. Lagu ini bercerita tentang seorang yang belum bisa sepenuhnya melepaskan orang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Meski hubungan itu telah berakhir, kenangan yang ditinggalkan masih terasa begitu hidup. Setiap momen, setiap tempat, bahkan hal-hal sederhana bisa kembali mengingatkan pada sosok yang sudah tidak lagi bersama. Yang membuat lagu ini terasa lebih dekat dengan banyak orang adalah karena ia tidak hanya berbicara tentang kehilangan, tapi juga tentang proses menerima. Ada rasa rindu, ada penyesalan, kesedihan, namun dibalik itu semua tersimpan penghargaan terhadap kenangan yang pernah indah pada waktunya. Melodinya yang lembut berpadu dengan lirik yang emosional gitu Foxian ya, membuat lagu ini seperti teman untuk mereka yang sedang duduk sendiri, mengenang masa lalu, atau sekedar merindukan seseorang yang pernah mengisi hari-hari. Langsung saja di Foxian ya, lagu dari Chris Patti, Mengenangmu di Sound of Dream malam hari ini. Dan lagu ini juga mengantarkan kita tepat 1 menit atau tepat di pukul 10 pada malam hari ini di Foxian ya. Jadi itu menandakan kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung melalui Facebook ataupun juga WhatsApp, boleh sekali Foxian ya. Chris Patti, Mengenangmu di Sound of Dream.

Menurut FM Voxer di Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Voxian, dari detik underscore Bali ini Voxian informasi untuk Anda ya. Ini ada pria bernama Roger, 55 tahun, terjebak saat hendak menyelamatkan anjing ya di tebing pantai Pandawa, Badung. Sekitar pukul 5 sore, 7 personel Basarnas dan Pasar dikerahkan untuk mengevakuasi Roger dari tebing 5 meter. Korban pencinta hewan tersebut ya setelah menyelamatkan seekor anjing ya nahas, ia tidak bisa kembali ke atas tebing. Ini dari Kepala Seksi Operasi dan juga Siaga Basarnas Denpasar, Iwayan Juni Antara. Roger diketahui sempat menyelamatkan seekor anjing bersama 3 rekan lainnya sebelum terjebak di sebuah tebing tersebut nih Foxian ya. Dan Roger akhirnya berhasil diangkat ke atas tebing sampai dengan pukul 9 malam nih. Dalam kondisi selamat nih Foxian ya. Semoga hal-hal yang seperti ini memang niatnya baik nih Foxian ya. Tapi tetap harus berhati-hati, harus tetap utamakan keselamatan ya Foxian ya. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan pastinya hal-hal seperti ini juga wajib banget nih ya. Dipastikan lagi untuk keamanannya, terutama keamanan diri sendiri juga nih ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Firehouse, I Live My Life For You with Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Selamat malam Foxian. Sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Madehda Saputra dari Tabanan, ada IGD Pasar Sugianang ya. Dari Merpati, Monang Maning ikutan hadir. Adi Saputra, selamat malam. Dari Abian Semal, ada Cak Boys juga nih dari Boh Gading nih. Salamnya buat Kak Raninya aja, semoga sehat selalu dan juga lancar terus rezekinya, amin. Borai Sukerti, assalamualaikum Dek Randy. Selamat malam dari Kerobokan ikutan hadir ya. Gus Bawe, selamat malam Gus Bawe yang ada di Batu Bulan ini ya. Kabarnya baik, ini gimana kabarnya Gus Bawe ini, baik juga pastinya ya. Ada Agus Ade juga, ini selamat malam dari Tabanan ikutan hadir. Terus juga yang masih stay tune juga dari Widya Stuti. Hai Widya Stuti, selamat malam. Tumben nih katanya dengerin sampai malam nih, sampai tuntas katanya ya. Dari Babakan Gianyar ikutan hadir nih malam hari ini ya. Oke Foxian. Pastinya nih Foxian ya, untuk Anda yang suka banget gitu ya dengan produknya Sanga-Sanga. Nah Sanga-Sanga ini kembali menghadirkan produk terbarunya adalah Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare-nya lengkap semuanya. Dan ini khusus untuk minyak balurnya nih Foxian, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih Foxian ya, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, datang langsung aja nih Foxian ya, ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on Rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Beautiful in White was life, ini Fox ya. Lagu ini cocok banget nih kalau misalnya dipakai untuk acara-acara spesial, misalnya acara pernikahan gitu, cocok banget nih Fox ya. Oke, kita beralih ke informasi dulu di Bedtime Stories kali ini nih Fox ya. Dan dikutip langsung dari Indo _ Psikologi. Di Belanda nih vaksinnya. Kalau di kita mungkin kayaknya untuk namanya penjara pastinya rame gitu ya, banyak orang di dalamnya. Tapi beda dengan Belanda nih vaksin. Ini Belanda tutup puluhan penjara karena minim narapidana dan juga angka kriminalitas tuh menurun gitu vaksin. Puluhan penjara di Belanda ditutup oleh pemerintah karena jumlah narapidana yang menurun signifikan dan kebijakan penutupan penjara itu telah dimulai sejak 2013. Turunnya angka kriminalitas di Belanda tak berlangsung instan. Pemerintah secara aktif menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah angka kejahatan seperti dengan meningkatnya kualitas pendidikan, memperbagus layanan kesejahteraan sosial, hingga pendekatan rehabilitasi untuk pelaku kejahatan. Pemerintah juga mengedepankan ya fokusian sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tapi pada reintegrasi sosial. Penutupan penjara pun berdampak baik bagi anggaran negara karena dana operasional yang sebelumnya digunakan dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan dan juga kesehatan. Waduh, gimana nih Foxian? Kalau hal ini diterapkan di Indonesia gitu ya, pasti akan benar-benar memangkas dana operasional pastinya Foxian ya. Kira-kira kalau Indonesia seperti ini, bisa nggak sih Foxian? Kalau menurut Foxian gimana?

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
0: Refresh your day on Rest.

Mono TV Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Foxian. Sapa-sapa dulu nih Foxian sebelum Randy pamit undur diri nih Foxian ya. Sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook di malam hari ini Foxian. Siapakah ini ya? Yang sudah bergabung di malam hari ini ada Bunda Gemoy. Ini selamat malam dari mana ini ya? Kok gak ada nih dari mananya ya? Oke deh pokoknya. Dari Aryo Mahardika juga dari Semarang ikutan hadir. Tumiar Idawati hadir juga dari Juanda Medan ya. Abah Waisal dari Samplangan Gianyar stay tune terus nih katanya ikutut. Ari dari Andekasa juga ikutan hadir nih malam hari ini Foxian ya. Dan Foxian juga nih siapa lagi nih yang sudah bergabung malam hari ini Foxian ya. Ada Wayan Siaja. Nah, selamat beristirahat dan juga bersantai ini dari Mas Ubud ya. Ada Oka Mulyarta dari Padang Sambian ikutan hadir. Terus juga Dewa Boncu Ubud, selamat malam. Ada De Apong. Terus Tumiang Virgo juga nih ikutan hadir. WPS Po jadi lebih ya. Warsa Kolik juga dari Antika ikutan hadir. Dan ada Madeda Saputra juga dari Tabanan ya ikutan hadir malam hari ini. Terima kasih banyak Foxian, pokoknya semuanya yang sudah bergabung maupun dari WhatsApp ataupun dari Facebooknya ya, terima kasih banyak. Pastinya Foxian, Rest and Relax akan selalu hadir menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan pastinya nanti akan ada informasi-informasi menarik dan lainnya nih Foxian ya. Pokoknya pantengin terus Rest and Relax dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Oke Foxian, sekali lagi pokoknya terima kasih semuanya yang ikutan hadir pada malam hari ini ya. Jangan lupa besok ada lagi, pastinya ada Randy Faisal yang akan menemani Anda di Rest and Relax. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Pray positive vibes and real impact with Bonoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you Foxian. Bye. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Good Morning Foxian.
1: Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Selamat pagi Foxian. Apa kabar pagi hari ini? Seru-seruan sama Adrian di Good Morning Foxian sampai jam 10 pagi nanti ya.

Station for you song sangat-sangat. Hey, lagunya pagi-pagi udah bertahan ya, yes. Gak apa-apa. Ya namanya bertahan itu memang kadang-kadang perlu banget Foxian. Supaya kita tahu yang mana yang benar-benar tulus, yang mana benar-benar hanya modus. Aduh, apalagi pagi hari ini ya, kan kita lihat sepanjang perjalanan itu lagi lengang banget ya, secara besok udah mulai merayakan Hari Raya Galungan ya kan. Jadi banyak orang juga yang sudah pulang kampung, sudah pasang-pasang penjor di rumahnya masing-masing. Kayaknya lagi sibuk-sibuk banget untuk nampah beceleng ya. Udah rame ya. Di kanan kiri jalan udah banyak banget tuh yang lagi punya kegiatan seperti itu, Foxian. Ya udah, yang lagi persiapan untuk Hari Raya Galungan silakan aja, tapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga yang namanya kesehatan ya. Kalau emang sudah tahu akan hari raya, saran Adran tuh jangan begadang-begadang terus. Apalagi kalau udah hari raya Galungan tuh kan udah siap-siap untuk apa? Untuk sembahyang kesana kesini ya kan, keliling-keliling untuk sembahyangnya. Jadi supaya ibadahnya maksimal, silaturahminya pun akhirnya maksimal.

Oke, dan pagi hari ini Foxian, ya seperti biasa untuk VCS kita di pagi hari ini, Hadran pengen tanya sama Foxian semuanya, gak semua obat capek obatnya adalah istirahat. Gak semua obat capek obatnya istirahat. Bisa jadi kalau Adrian itu main sama anak-anak ya. Jadi ada sebagian orang yang berpikir bahwa kalau mau istirahat ya mesti jauh sama anak-anak. Sebenarnya enggak ya. Justru kalau kita udah ketemu sama anak-anak gitu kan, ketemu sama pasangan di rumah, wih, baiti jannati, rumahku surgaku gitu kan. Capek sih pulang kerja, tapi kalau sudah ketemu sama anak-anak, terus anak-anak juga apalagi masih bocil-bocil gitu kan, terus datang tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, abah, waduh, itu capeknya itu jadi tiba-tiba luntur ya Foxian ya. Jadi memang gak semua obat capek itu obatnya istirahat. Bisa jadi kumpul sama orang-orang yang disayang, atau mungkin ada sebagian orang yang banyak juga yang melakukan aktivitas apa? Olahraga. Nah, itu versi Adrian. Versi Foxian apa? Silakan untuk joinan untuk topik kita pagi hari ini. Sekali lagi, gak semua obat capek obatnya istirahat. Bisa jadi titik-titik-titik. Silakan joinan di 087-8784-102. Sekali lagi ya, di 087-8788-102. Jadi untuk ikutan sana silakan mau request lagu juga boleh. Boleh-boleh semuanya. Jadi gak usah ragu-ragu untuk joinan, ditungguin sampai dengan jam

0: yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, mo, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Yang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luang niki produknya, Mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Kasian, bangun tidur itu ada orang yang masih nyimpan semangat yang kemarin. Terus juga ada juga orang yang bangun tidur tuh tapi udah sedih. Dan ini lagi bahas, lagi rame banget dibahas ya di threads dan juga forum online. Jadi banyak orang yang mengaku bahwa mereka tuh bangun pagi bukan dengan semangat, tapi langsung kepikiran kerjaan, target, dan juga masalah hidup. Wah, kira-kira Foxian ada gak sih yang baru bangun, buka mata, terus ingat sama kerjaan? Dan lucunya gini, kadang-kadang yang bikin capek itu bukan kerjaan hari ini ya, tapi tentang pikiran kita tentang hari ini. Setuju gak? Nah, kalau versi Foxian apa biasanya yang pertama kali terlintas di kepala begitu bangun pagi? Selain cicilan ya. Tapi gak apa-apa, itu namanya tanggung jawab juga untuk bisa menyelesaikan dengan cepat dan juga tepat gitu. Kalau emang ngerasa butuh yang namanya kekuatan dan juga energi setiap hari, Foxian, Adren cuma ngingetin dan juga saran ya kan. Sekarang itu udah ada yang namanya produk sanga-sanga. Yang terbaru itu kan ada Ultimate Sanga-sanga, Foxian. Dan Ultimate Sanga-sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Dan ada juga dalam minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai juga skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasannya udah modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal sanga-sanga yang sudah terpercaya. Jadi untuk info lebih lengkap, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar, atau bisa di 081-993-1102. Sekali lagi, pesannya online juga boleh di 081-993-1102. Ingat ya, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nentan dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Foxian lagi ada yang mau berangkat ke Jakarta nggak sih? Nih Adrian mau ngasih tahu, pameran terbesar se-Jakarta Raya ya hadir lagi. Yes, Jakarta Fair 2026 sudah hadir kembali ya Foxian ya. Jadi udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair tahun ini. Dan Foxian bisa ngedapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Beli 2 minyak baur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Wow, mantap. Terus juga beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend ya. Dan diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Banyak banget nih bonusnya nih. Terus juga ada tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Makanya ya, buruan langsung datang ke booth sangat-sangat yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40. Karena ingat ya, persediaan terbatas Foxian. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Jadi untuk informasi selengkapnya cek langsung Instagram @sangat_sangat_bali atau di @sangat_sangat_official.

0: noticias. Fox, ¿qué lanzaris?
1: Cambo Is sudah joinan di sini, ya kan? Katanya Cambo Is. Selamat pagi Bang Adrian dari Cambo Is di Pogading. Request lagunya Fagi Kopral Mawarku, ya ganti aja ya, jangan yang itu ya. Buat Bang Adrian, semoga sehat selalu dan juga lancar terus rezekinya, amin. Gak semua capek obatnya istirahat Bang. Kadang cukup lihat dia bahagia sama orang lain. Profile picture WhatsApp udah diganti sekarang sendirian. Kenapa? Hah? Ada apa? Ada masalah? Okay, terus ada kakak Elis Windayani katanya. Pagi Kak Adrian, semangat siarannya ya. Mau ikutan nih, gak semua obat capek. Ya kan, gak semua capek obatnya istirahat. Bisa jadi shopping dan juga jalan-jalan. Setuju. Ini biasanya perempuan sih obatnya emang gitu ya. Kalau gak jalan-jalan ya shopping. Kalau gak ngemil ya ngemol, ya kan. Terus request lagunya Clean Bandit yang solo, ya udah diputerin barusan ya. Next ada kakak Kasan Tosan. Bisa jadi jalan-jalan healing ke gunung yang sejuk dan juga indah plus damai. Ya sebagian orang emang ada yang membuat planning seperti itu. Terus ada kakak Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi buat lawar klungah. Buat kakaknya makasih dan juga selamat bertugas ya. Terima kasih banyak yang udah join.